0: gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: Bad hits, diberikan kehatian,
1: kerahayuan,
0: dan juga kewilujengan ya.
1: Kenapa kewilujengan?
0: Ya karena kan kita selalu bertanya bagaimana kabarnya
1: Hulti, Hulti,
0: Rahayu, Rahayu, Bismillah, Amin. Wilujeng, wilujeng. Pemberesan Agung di pagi ini sudah sangat siap sekali untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Hits ya.
1: Of course, sangat-sangat siap Bapak untuk memberikan solusi penting di hidup ini.
0: Bapak nampaknya tidak ada semangat-semangatnya nih Pak.
1: Aduh, Bapak bagaimana semangat, toh? Bapak semangat.
0: Mana semangatnya?
1: Ha.
0: Wow, baik, baik.
1: Ya, ya, ya. Energi Bapak, ya. Bapak akan salurkan langsung ke Sobat Hits di pagi hari ini.
0: Izin saya bacakan ya.
1: Monggo, monggo, Nakri.
0: Pertanyaannya sudah masuk di 0818221039.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ada dari Maria asal Jatinangor.
1: Waduh, dekat sekali ya.
0: Wah, jauh Pak dari sini Pak.
1: Iya, iya, Maria ya, apa kabar ya. Maria ya?
0: Hai, hai, hai, Pak dosen.
1: Hai.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Oh, hulti, hulti, rahayu, rahayu, bismillah, amin. Ah, wilujeng, wilujeng.
0: Izin Bapak, saya mau mengeluh dulu sebentar.
1: Monggo, monggo, monggo.
0: Jadi aku tuh punya pasangan. Nah permasalahan itu pasti ada di dalam hubungan Pak.
1: Oh iya iya biasa biasa.
0: Cowok aku itu bener-bener nyebelin Pak.
1: Ya kenapa?
0: Masa aku ditinggal main PS terus? Emang point of view cowok gimana sih kalau disuruh pilih pacar atau game? Ini suku emosional ya.
1: Betul-betul sekali Nakri. Kira-kira ini masuk ke kategori apa Nakri?
0: Oh kalau ini playbox Pak.
1: Playbox?
0: Iya karena banyak banget tempat sewa yang udah pakai playbox.
1: Oh iya-iya betul sekali ya. Sekarang bisa dibawa kemana-mana, bisa main di kafe.
0: Betul Pak.
1: Oke begini ya. POV laki-laki yang sering bermain game dibandingkan mengobrol dengan ceweknya.
0: Iya.
1: Walaupun di dalam satu tempat, cowoknya lebih sering push rank.
0: Oh gitu.
1: Daripada push hubungan.
0: Oke.
1: Begini ya, kenapa laki-laki itu bisa memilih main handphone dengan gamenya atau dengan PlayStation-nya, apapun itu jenis gamenya? Dikarenakan laki-laki sebagai seorang yang akan menjadi imam kelak pasti dipenuhi dengan berbanyak pikiran dan juga permasalahan yang harus diselesaikan.
0: Iya Pak
1: ya. Sehingga akhirnya salah satu pelariannya adalah dengan cara bermain game. Ya, dengan harus mengorbankan wanitanya.
0: Ya.
1: Ya itu ada yang bisa membaginya dengan secara adil, ada yang juga tidak bisa memberikan waktunya secara adil. Nah mungkin kasusnya Maria ini, laki-lakinya itu tidak bisa membagi waktunya secara adil.
0: Oh, manajemen waktunya tidak baik.
1: Betul. Beda halnya dengan Bapak.
0: Bapak bagaimana emang Pak?
1: Bapak mau gamenya sebagus apapun ya,
0: iya,
1: Bapak akan tetap memilih wanita.
0: Bapak
1: prinsipnya sangat kuat Nakri.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diganggu apapun.
0: Berarti Bapak ini teguh pendirian ya?
1: Sangat-sangat teguh.
0: Kalau Bapak punya prinsip, sudah prinsip saja.
1: Iya itu.
0: Oh bagus dong kalau begitu.
1: Iya.
0: Berarti Bapak akan memilih wanita
1: daripada game.
0: Iya.
1: Dengan
0: iya.
1: Embel-embel apapun, Bapak tetap memilih wanita.
0: Saya kasih 1 juta. Tapi Bapak main game, mau enggak?
1: Ah, mau. Boleh, huh? boleh. Main game aja yuk.
0: Baru 1 juta Pak, belum saya tawarin 5 juta. Saya kira Bapak 1 juta nolak dulu, 5 juta mau. Bapak ini emang bener-bener ya, pendiriannya kocak go.

0: Saya Ivan.
1: Saya Jae.
0: Kami berdua lagi dengerin Pagi Bener.
2: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
2: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.